bayla ko ing alabago da ing aldingan torombole da ing aldingan torombole kerek bas aldinga tulle kundul nas ka na aldingan torombole aldinga kit si kundul asake da ngorentili nan si dok aldinga kit kundul alanges kinga se dora torrello rol a alanges kan udonga kan utonga kerker ka kwangendio ilain na wu aldine sepia kwaga kwasi badi ngoreni nan kin utonga ditin ini aliyen kawe na kira utonga sigal du orren kerngan kwas karnga kira utonga al oreto ginge namasa songa ki adaing aldinga torombole namas aldinga songa kundul naskau ilain asang kira utonga kekerka ki alkainge ne ki dalkainga gewa kira utonga dio alki kau di namas aldinga ge aldinga asa oreto ginge nam bas ila orrenge delin orrenge kernan kwa askalnga ba ila bazi jawli na kila utongan dio nama ila orren simeke wala gal ila orren tarike na nama dilo tullen karik naskal kam lena masurunga sikimu ila bayei na ngkeria gut wala gal girae kwa donga ding dosi kwa kernan aldinga kundu naskau

otto namagal kwel anansi dudugin aldeka nangira sarin sarin aldi namasasonga kurai nama kwel anandeng azingasonga kitimo nama nanama aldi ilain kitimo salite tukundi ilain na sarin aldi sasonga kurai na nama ilaini naski jong asonga kaw jong bele jong ila nama ilung abas dan tinggalagi, waldan zaman lagi. Nama karing, nama segalanya sabak kersi asekerka. Nagal kuil alam sekalum saat kiesar berdui. Nasuun domurale aldinga sasonga pekina. Nama kuil alam si keng aldinga kelasi kidan berekau. Ilaing nalong aldinga kuakerang aldinga dosi tulangake. Na kika kuil kuang aldinga le ki kuil alam sing kalum ing aldi kages paliti. Naka security kina ing kuil duo. Na risikel ami wala ga si duo kwa wala ga jegila arang badeng aratulle rang ye ila duo ila belesi kambelen na ka kwel na ila belesi kambelen abakila jingo nyet jingo na deng arajaranga bejabung abajeng arajaraba numa jundi

ngisi ki ki udi kayal marangin ma duwo wari na tras anga liaye na may nangan trito asang ngisi kawa bade njini yang nama awa kurele kere yang nama awa kurele kere na sinange sa galanyat vele tokoy alang kiso kuya nga is duwo todok para le wala galong file aritik den fal le

ya abakuri na mai kwa tani siyar muruman tongle ka biyar abakuri na mato ngwaran ki lul so ba on muruman ma ki lul puni na daniel silebe wala shir to daga shiba saren darius na mu ki tonte kela na daniel sitering na sin beling po daga daniel dilo fi yo fogisa muruman liyaye nama Daniel yin olon kilami. Daniel nama se sin kwa loy lon fi meleka adem fiya nas murumasi udum urye na kasiri to doga shpiye ba. Kau ma koronasi awa ba. Awa kursi nama se betu le nga ase se lon fi joho. Nama se kwa se kwa alan ke kella sagala kilma pola si muruman ton le kinyal. Muruman ala du urkayin nama yang ase kuyini. Na tottok ammi long fi ala Daniel si jaono namas murunga le yo but pale kari aja wa kakich kam to kari nga jari wa na kadi long fi ang kaji tigis ani na ikuru na kakiring ani kilo nga nguri but kwa asina ni na nga ala ni Daniel long fi si jung na doa fi Daniel si murunga ntong le kang kami muruma redik safie Daniel si yonan na puna pa nyini ndoman demi neina wele neina we namade mapa ahana salama na tonga na danga pala kia na kuruma mbunga brinyala murankien kwa wala ni lomfi si kili akaweba lomfi namadoma nungo yonan si inkwa jona demi neina wele kwa si jwa alanjitulanja si kondiyal yang yonan nama orangnya sangkwa ini na yang Israel si aku eleba. Yonan nama siapa alam lomsi beresi tujuh nama

ine nana ma ine ara dele kirding in uwa kwela dele kirding ato aizing urazi kuronje a kuron ada kuro aizing ka urazi a jiti o kinele bulele aizing kuronga na erbeji kurong aizing ka na kuro alninga na adang erbeji kuronga ine nana ma ine domborele ine kurunjus tokle ilale ine keng ana sengla anale wena os na deng aya nama wenga os na sabele ine in kan imbeleng ine aininga marang ki kaing anai anaje alompizi donga kanina para fantas kau irina kuro ege ini adang erbeje kuronga kuro lompige ni adang erbeje kuronga ini nama duo kera dambere ken ngario lius kario na anai le tarif yang yani erilis kana tarif yang illa killa wo anai wo mozange kwandien tule kana tarif yang marang uradia kaina jalling na uraji tio kaina jalling na dembrazi deng deng atinazi kwinge na kanga na uraji tio skawe marang e na kyakul uraji tio nyatti na jaratimu na karabaki nas waja ene bule marang e diri awabana ura yanga na yanga na mazi kwakilal dawa kwake na ezi he bele ide kare balang tamminen kana ingwe dingwe wala ding atine in wala in azan azan saleng marang e erta birzi kilma gana ina jawran erta birila da kilma in jawran kayen kurro ki ada ngarbaji kurronga al lomfele undilo kurrosu ala kay balang kulu wala duwa akeba inzanin go elinkile kurro ini marang tin kurro illa ya undilo amman ki ona lomfeji don wa erika gina ingwa lomvi kurro queen queen queen al dile iri agiri lola alam queen kurro ene kurro elni bulol na kurro kin lomvinge kin asongande ke kin kurro ada erbaji kurron vie ni jundina ki kurros kaying kidalang erbeti inzi kwa erbet jal fierunjang kin udanga anayala beba marang inkwe songande anayanga kwe wajanze anga songande inkwe wajanze anga na dambera lives in indi udanga kile isimakandergi in

ya kisok di isi kisok di kiyago bayi susi domang ini anam kembar ngasih jegil ana lewan duang kawe kembar ngalwa yu susi karak gile na undun yen bas sunga si inane kala kawo yezi maranra ubin ala barangani tianga bade yang barang ngun kilme durtena namain kwa lolo akawa belna juda rondulele kebi Raouin nama iddet kwa asande embarasi waele yofo. Asad laade embale fingi. Ye embar nga nama kumul anajam kamwal. Nama wele ngan kamala kagilene daki undulo. Ye nama bele tokkawe nama yusuf sikawe neskit wele nga asikule. Kifidangisa wele nga oudel. Kit kwa wele nga nama yusuf sikawe nes masirkari. Yusuf si nama bat kinwa dusay nga ke embar nga nere. Yago si namat gal, kilma sa asonga wa ingwala. Asak kwe yungo, naslonga ba, ya alnyanga. Bar nga, nama dole talaj kawe nas Yusufin julisi, kia wakule, asan diemba se kawlea. Diemba alwa julisi jagila, bayin kwa almat, rijudangi, na Yusuf si yungo, na ami. Yanama kumala nas kilma sa asonga wa ingwala. Yusuf nas perawan si jie la fali. Dimbille naman kuringin tongle. Lea soga itan yo Yusuf naman ki wala ngang masirpago. Namas friyan fiya ni ala roni ilsi jagila na dema asa kwa fisinkay. Lea wala ngang naman Yusuf si kabenas fotifar si kule ala firone indaliman tabuanga. Yusuf naman songa taras anga naman si den si tri tule nga. Na tong na otanyet ye si dong aja. Yusuf nos fotifaring ya si brinyana. Namang Yusuf si kikilma kwayi nya sanjilo fya. Marang Yusuf nima urinyi ala lomfi si fuya fya. Namang kwa kain ujitia fansi aining a lomfi ingri. Ya si nama Yusuf ingri kilma fuya ina. Namang kifiye jima.

kayinsina de kirdin na bele inal de kirdin inal bay wa jazonga inana kirdin berga ze aidin kazo na kwa berga ze aidin kauzi nama jazonga kin demeli adan do berze jawzi a jawze nama to kolang dembere dikela na illa boruke lolen kro australia kreo nama indo a kiden alangwe na den kiken do kolang kulke alang kwa hindi ngoke la dislom pinke ken ana dora kaula nama ille kenge nama lia hindi ngoke la nama anaji kwenye diom bazi kwenye dual thing kreo joraham kreo nama ille borun kwa lei ata ilalwa kawaba ille borun kwenye kwa lalwa yanga nama kwenye lia atama soka ringa queen den alangwe nama el na taura kuro na ile television ken ananga lena na rizingo na maselen kawe di ailong di mbere al din dozigis kawenge di de arailong na men kwa yada abenga

ina kayin na anan kirtin jazo wana ma in ine belen jazo de manamala ailon na de arra ala ailon jazo na ma ine belen al ringan quran den ka kirei ala duozi al duama ye ka kirei ba berga da kwa gna da da fado ba nama jazo ine ari le na itti na kwa kringa kwa songale ke na akeba nama jazo ine ari le na lofiden do borero imbelen ki amaze kwazi ki on gitin wakazo erogeden be fazo na amaze akazo amaze kwazi ki on gitin wakazo ba ilezi ki oze kawe ki kind of adanga fazo ngolba inde ma in imbeleng ka kredo ine dombe den do borele ine imbele beleng nama dom ine dem mana ilong den arra ilong duo uroji ti okezi nyettindi kin zalinga dina dio kwa berga di adamba kazo na uro de akelakena kika zungas kaw dok adang ile kilmale kay adan surungas kaw zidok ya din zurde jazo din zurde avenger din berazi avenger din dozi avenger din alangwezi avenger uro ti okela al egipia wala egis kwa na nama erinde ka kirei lay ala do berde avenge avenge eritu lay avenge erika kirei nama den ka kirindo idi idi na lompizi izin ki ngo kainga tianga fazo dengwe adembe alang illa kaldabole wainis kainga kainga tianga fazo na kainga tianga illa fozu muste kindi na ngana illa rojinya illa dawale illa rojinya alang taning e inisquaba gi jalonza kele ka tianga gi illa tileja nama ingisqua min la katianga gis fozu ul kiba kwa kenga diwa ina kweti la da ada kering ada katianga akeba na nama den tulle ini adan kiber ngazi innan kauzi na nama adaba jazo den ka kiregal ilay alam kilmaro jazo na den ka kiregal ilay alan udon alan nyurole jazo yidina adan songande amazi duo arijanas berazi kilmale jiel na jawralan adan abenja na jawralan jazo bouda kayin jirok di surbat injalon inne uda kin tulle ala ke bal jalya jirok din surbat injay e ka uda ke kin ne jaw wala ke kin ki kwa tulle adan bamba wala amanga jawralan din surto jazo ke uda jitin ko lal jija kaldo bandi surte no jitidi jallu na din suraba do gitindi leng namaka wazin inwa surungaze kakire bagil surungaze dem bagil kilom fenden kui bagil na lom fengis kwa lom fenden do borekal ille den jam merkal imbeleng ki amanzi kwa kwade kiun kazo amanzi kwade kazo kwasi kwan kyu jitin ko kazo kiro kayan adama fazamol na namaka wazin in ine aton den ti la kirding amang aman beragis jitivia ingiza men donge anni na kakire ngi don anni adan surunga ze bazo na surunga den jazo ine ertulay tulay adan surunga kauze tulay adan surunga avengo tulay alan kai surunga killa jitingo killa al kiskawe adan ngi kamene kade ado giski asonge enkwana idina kika enkuro gedran kaba kuro klas kemba alan kes beranga de avenga idina udo adanga de udo jitio killa kena jalya marang lombi amandele kamwe kurubing ini kidalang uraji tiokela de nyetti ndizi kwa kawena kado kio na se egende tanen karingas kawiba na berngazi ingamela kabe nalki nideji tive asogeza mi brafatais amen ine ne erika.

0: na jese oso awode tunile na den fatara tanya kya ba
1: ena dokera nas kai da ndara ite na namagal kwela lang yani asan kung na kaing daing dombre lombi nomre al kere kundul ne kirsing ete namakwel alan dok yani kaing ayang adi girenka ini alba ki kundul nas kai daing gore ndara ai na ete namakwel alang Genesis sangal tok aya togle when was girenka na namaska unas girenka den julle lompi ba jawil na suru sipia na suru wala jalom askenga ba nang lobu to kenga den iri nama dikinkenga na lompi nkuo na korong iri jailingi ire lompi nama inkwa au na ila herake ire nama herakenga lompi nama illa ila zijegila na songa tulekenga ye nama erasi alo diko hera na lo diko le lo diko skerkerpia lompi nama erasi lo toteria na lusi na lo diko si na luteria ila nama lo arakenga na lo sarkenga nama sok awol kwankenga lompi nama inkwa au na ila lo butoke nas korosi ki korokerker bia ide lompi nama lo butosi bia nas koro ki dung eresi na koro ki iring ere kerker bia nama indala enga lompi nama irisi jawelteria ire ila nama arakenga na ila nangsarakenga ila nama so awol kwankenga lompi nama inkwa jundi na koro al jaweling dukein na loto ingi na jundi nusuru to longala nama indala enga lompi nama lo butosi suruteria na koro al lotok ini nama bauta teria ide lompi nama ila si jegila na songatu lekenga lea lompi nama inkwa jundi nasuru koromake na kwa kire jundi nas lompi kurunga ke na kwa kire na dainga na kurunga suru iri na kwa kire ri nas kwala diokin ki dieng kikien jaloma kerker nama indala inga suru namas kurunga kya na dainga nas kwa diokin kikien jaloma kerker kurunga na kwa kirini nas kwala diokin kikien jaloma kerker lompi nama ilasi jegila na songatulle kenga ila nama arra kenga na ila nasare kenga ila nama sok isle kenga ide lompi nama inkwa jundi na ila kurunga kain jawiling tas de jundi na ila herra ke jawiling tas de nas lo to si ki lo lul kerkerpia na au na nas tari impian nina al gis ayeng jangar paliti nas sok na kwalda si kerkerpia na jundi ne era jawilke nas surusi du erengel nama indala enga ide lompi nama heranga ou apa ngapia hera apa kwang nama in namaki toke na era etikwang namaki lulke lompi nama yangasi lo puto jawil le ja alansi surusi hera undula alang lo na lulsi kuring leja nama hera si ki dikos kerkerpia lompi nama nama elasi jagila natu lekenga hela nama hera kenga na hela nama lul kenga hela nama sahar kenga ila nama sok ongar kenga ile lompi nama inkwa jundi naskoro ki karaba salanga naskaraba salanga ki na jundi na kianga surung iring ere ardapial jaweling lo putole li lompi nama karaba apanga korong pia na otanga salala nyet pia na karaba ala ki dio ilonge wala karaba ala ki dio dutia koro dio ki kieng jaloma kerker kila ala ki pelega ki pelega kei jaulitias ki kieng jaloma kerker lompi nama ile si jegida na songa tulekea lompi nama siyansi dawa dawa pia nama inkwa au nas kwa bang au nas kwa bang nas banyingi na songa beng na korosi na bauta si pisiba na jundi nas kianga nyingial surungiri ila nama arrakenga hela nama arrakenga na hela nama sarkenga hela nama sok oskenga li lompi nama inkwa jundi nusuru ki karaba sala pis eng ki kieng jalama kerker ki karaba elengang na kila ala surung iri ilome na karaba judangang nyet ki kieng jalama nama indala enga lompi nama karaba judangan isipia ki jaloma kerker kila kila elengang karaba elengang ki kieng jaloma na kila karaba nyet ala suru iri ilonge ki kieng jaloma lompi nama kila si jegila namas songa tule enga ini tawanda ngal di ina girenka na namugal dudi kwel walagal kwel alangin kwa in aldi aigi aigis beleng lomping